0: Rego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.
4: Yo G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop?

kamu ngelihat sosial media gitu, Rockstar. Di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame. Namanya juga weekend celebration. Ya kan, di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran dan The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu buat ngeksplorasi Minangkabau Cuisine, di mana makanan khas Minangkabau dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan juga suasana pantai yang santai Nusa Dua. Tepat banget buat quality time mau sama keluarga, pasangan, teman. Dan kamu akan mencoba kolaborasi hasil karya dari Chef Rafael Sidik, Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu, karena dia berasal dari Salira, Jakarta. Khusus membuat menu-menu spesial dikurasi buat makanan kita di acara ini, ada kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam pada sauce, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado muda Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi, ikan.bali dan juga @westinbali. Buruan sekarang juga.

0: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Spirit FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kamu tahu kan, kalau kekayaan Indonesia tuh ada banyak banget rockstar dari Sabang sampai Merauke. Seperti kekayaan makanan, bikin perut kita happy gitu kan ya. Dimana kamu bisa nikmatin di Merah Putih Dinner Buffet Rasa Nusantara 18 Agustus 2026 dari jam 5 sore di Warung Senggol Nusantara Truntum Kuta Bali. Kita bisa ngerayain Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pengalaman makan istimewa, menu-menu spesial dengan rasa Nusantara. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, dari Sabang sampai Merauke. Dan sambil makan, kita juga akan nikmatin solo acoustic entertainment. Dan semuanya bisa dinikmati dengan Rp175.000 net per orang. Enak kan? Jadi reservasi aja sekarang, hubungin WhatsApp 0819-5396-8213. Sekali lagi 0819-5396-8213. Dan follow sosial media at Truntum Kuta Bali, juga at Warung Senggol Truntum. Sekali lagi, @truntumkutabali dan Warung Senggol Truntum.

0: kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Fauna Jetfish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadi kulineri artis and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restaurant dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Foraged Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya akan ada cerita-cerita

cerita tentang 6 hidangan spesial. Ada dari Don Basel lan udang sampai Baramundi panggang basa genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini. Mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi 0811-3960-9784. Atau cek sosial medianya @doubleikatrestoran dan juga @renhotelbali. Sekali lagi @doubleikatrestoran dan juga @renhotelbali.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, this is your number one love talent entertainment media di Rockin' Life Valley. Kalau kamu ngelihat sosial media gitu Rockstar, di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame, namanya juga weekend celebration. Ya kan, di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu buat ngeksplorasi Minangkabau Cuisine, di mana makanan khas Minangkabau dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan juga suasana pantai yang santai Nusa Dua. Tepat banget buat quality time mau sama keluarga, pasangan, teman. Dan kamu akan mencoba kolaborasi hasil karya dari Chef Rafael Sidik, Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu, karena dia berasal dari Salira, Jakarta. Khusus membuat menu-menu spesial dikurasi buat makanan kita di acara ini, ada kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam pade sauce, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado mudo Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi ikan.bali dan juga @westinbali. Buruan sekarang juga.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Hai Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Better fly Citilink.
2: Kalau kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Fauna Jetfish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadi culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restaurant dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Foraged Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

The Rockin' Life Bali. Deras Wardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa, kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh nggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Nggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinskibali.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Bukan, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kamu tahu kan, kalau kekayaan Indonesia tuh ada banyak banget rockstar dari Sabang sampai Merauke. Seperti kekayaan makanan, bikin perut kita happy gitu kan ya. Di mana kamu bisa nikmatin? Di Merah Putih Dinner Buffet Rasa Nusantara 18 Agustus 2026 dari jam 5 sore di Warung Senggol Nusantara, Truntum, Kuta, Bali. Kita bisa ngerayain Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pengalaman makan istimewa, menu-menu spesial dengan rasa Nusantara. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, dari Sabang sampai Merauke. Dan sambil makan, kita juga akan nikmatin solo akustik entertainment. Dan semuanya bisa dinikmati dengan Rp175.000 net per orang. Enak kan? Jadi reservasi aja sekarang, hubungin WhatsApp 0819-5396-8213. Sekali lagi 0819-5396-8213. Dan follow sosial media @truntumkutabali, juga @warungsenggoltruntum. Sekali lagi @truntumkutabali dan warungsenggoltruntum.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Ya, The Rockin' Life Bali. Daras Wardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa, kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh nggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Nggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Hasid Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
2: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Voyage Fish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restoran dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Voyage Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Forajet Fish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadi kulineri artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restoran dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Forajet Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is 7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching klien online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Hai Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

From your number one love talent entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16-17 Agustus 2026, merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Hai Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Better fly Citilink.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Thailand but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

menginap ada buffet breakfast di Cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, pilihan Cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non alkohol dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: pounding in my head.
1: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
2: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
1: Ya, VCS gitu deh.
2: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
3: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
3: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Nostalin Entertainment Media di 7.8 FM The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol nggak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang nggak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mau eksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Hai Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

7.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: event but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026, merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Hi Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16-17 Agustus 2026, merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi

0: Ballroom. Acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: FM, this is the Rockin' Life Bali where everyone is a rockstar. 17 Agustus rockstar. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan yang pasti sore hari ini kita langsung live dari Candi Ballroom di Apurva Kempinski Bali di event Powerful Indonesia Festival 2026 yang dibuat khusus nih untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan pastinya hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber yang seru tentang apa aja sih yang ada di event kali ini. Dan yang pasti Rockstar juga diundang banget nih untuk datang ke sini meramaikan. Kita membuat suasana kemerdekaan yang berbeda pada 17 Agustus 2026 ini. Karena hari ini adalah hari terakhir dari rangkaian event yang sudah dilangsungkan dari kemarin. So, mau tahu keseruannya seperti apa? Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 87.8 FM, The Rockin' Life Bali.

0: udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Di where everyone it's a rockstar. Masih bareng sama Gaby Jensen, kita lagi live broadcast dari Candi Ballroom di Apurva Kempinski Bali, tepatnya di hari kedua event Powerful Indonesia Festival 2026. Nah, seperti yang tadi kita bilang, kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama narasumber yang seru. Dan kali ini kita udah bergabung bareng sama Lina Nata Kurnia. Bisa dipanggil Lina aja kali ya.
1: Iya, Lina aja.
0: Kita sapa dulu. Selamat siang, Lina.
1: Selamat siang.
0: Nah, Lina ini adalah salah satu tenan yang ikut meramaikan ya acara pada hari ini.
1: Betul, betul.
0: Ini boleh dikasih tahu nggak nih dari mana?
1: Black Hand Gang, kami adalah studio cetak grafis. Studio sendiri ada di Ubud, di Gianyar.
0: Oke.
1: Di Jalan Mas.
0: Wow, kalau boleh tahu nih, kenapa sih sampai akhirnya memutuskan untuk ikutan meramaikan event Powerful Indonesia Festival 2026 ini?
1: Karena saya merasa sekarang kalau melihat tenan yang lain, kayaknya yang lebih condong ke seni rupa itu kayaknya cuma kita ya.
0: Setuju.
1: Yang lain lebih ke wearables atau misalnya wangi-wangian gitu.
0: Okay.
1: Saya rasa menampilkan sisi seni rupa untuk powernya Indonesia itu juga sangat penting ya.
0: Nah, benar banget rockstar. Jadi di sini tuh ya udah terkurasi mulai dari wearable, terus juga entertainment juga ada, ya kan? Dan Black Hand Gang ini salah satunya adalah dari seni artnya ya, bisa dibilang
1: betul,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, so far nih respon dan antusiasme pengunjung festival sejauh ini gimana nih akan produk dan aktivitas yang ada di booth Black Hand Gang?
1: Kebetulan di booth kami ada free activity, yaitu
0: apa tuh?
1: Stamping on postcard yang juga dari Kempinski juga postcardnya. Jadi dari kemarin sih non stop sih.
0: Oh ya.
1: Bener-bener non stop. Jadi dari mulai buka sampai tutup tuh orang terus mengalir.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Aduh. Rockstar hari ini masih bisa loh ya, kalau
1: masih
0: mau
1: bisa banget
0: experience ya, gimana nge-stamp seru.
1: Betul, karena aktivitinya juga free, apalagi kalau misalnya bawa anak-anak biasanya sangat tertarik ya, karena mungkin karena aktivitasnya untuk semua umur, dari anak-anak sampai dewasa semua bisa coba.
0: Wow, seru banget ya. Tapi kalau ngomongin soal karya nih, ada nggak nih spesial karya edisi khusus hari kemerdekaan, penawaran menarik mungkin atau pengalaman interaktif yang cuma bisa didapat kalau mampir ke event Powerful Indonesia Festival 2026 di Kempinski Bali ini?
1: Untuk dua hari ini kita bawa beberapa karya dari seniman-seniman kami yang saya rasa sangat menggambarkan Indonesia. Dengan pasti juga kalau misalnya berminat untuk menikmati atau melihat ya, atau juga bisa belajar banyak tentang seni cetak grafis atau bahkan mengkoleksi juga bisa. Kita ada penawaran khusus diskon sampai 15% untuk pembelian di Kempinski.
0: Ah, seru banget rockstar. Dan ini bisa dipakai kapan aja nih ya?
1: Selama acara.
0: Jadi mampir. Jadi harus rockstar, rayakan kemerdekaannya di sini. Bisa disampaikan gak nih ajakan langsung dari tim Black Hand Gang untuk rockstar nih buat datang, buat lihat langsung koleksi atau aktivitas di event Powerful Indonesia Festival 2026?
1: Ya, untuk para rockstar seburuan, karena eventnya dari kemarin dan sampai hari ini aja sampai jam 8 malam masih banyak kesempatan untuk mampir. Selain banyak juga UMKM yang bisa dilihat, bisa dibeli, juga ada aktivitas dari kami, dan juga eventnya sangat seru karena banyak talks, dan juga bisa lihat-lihat semua yang ditawarkan di sini. Saya rasa itu sangat menarik ya.
0: Seru. Nah, satu lagi nih terakhir, mumpung hari kemerdekaan ya kan, apa nih harapannya dari Black Hand Gang ya kan? Karena kan bisa dibilang teknik seni STEM ini agak belum terlalu banyak yang tahu ya, belum terlalu banyak yang bisa mungkin. Nah, harapannya gimana nih?
1: Jadi harapan karena printmaking ini kan semua prosesnya manual ya. Kalau saya pribadi, saya berharap kita ini bisa kembali lagi menggunakan tangan kita untuk melakukan hal-hal kreatif, walaupun misalnya tidak ada kata terlambat gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Aku udah gede, maksudnya sih gambar-gambar atau bikin craft-craft, tidak ada kata terlambat. Karena saya yakin banget menggunakan tangan kita ini bisa membuat kita lebih refresh, bisa bikin kita lebih mindful untuk melakukan segala sesuatu, dan juga menjadi kreatif itu bisa melihat dunia dengan perspektif yang berbeda.
0: Luar biasa, gila. Closing statement yang sangat indah dan sangat mendalam ya. Baik, yang pasti harapannya juga kita doakan bersama ya, biar terutama anak-anak muda nih bisa lebih melek ya, sama
1: lebih melek. Datang ke sini bisa melihat inspirasi. Betul. Ada apa aja sih di UMKM ini supaya orang-orang bisa kayak I get inspired what people do, karena yang di sini tuh menurut saya keren-keren banget. Dan setiap tenannya punya warna yang berbeda. Jadi sangat-sangat fresh banget, beda sama yang lain
0: biasa ya.
1: Tuh, rockstar. Jadi ya harus datang ke Indonesia Powerful Festival 2026 di Kempinski Bali, dan jangan lupa buat main ke boothnya atau outletnya
0: Black Hat
1: ya. Luar biasa, thank you so much Lina.
0: Terima kasih banyak
1: untuk waktunya. Sukses selalu. Dan yang pasti Rockstar, kalau misalnya kalian juga penasaran tenan-tenan apa aja, stay tune terus, karena kita abis ini juga masih akan ngobrol sama narasumber yang lain. So jangan kemana-mana, tetap di 87.8.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Icy Twinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: everyone, it's Rockstar Merdeka. Masih hari kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dan kita juga masih live dari Candi Ballroom di Apurva Kempinski Bali. Masih juga di event Powerful Indonesia Festival 2026. Nah, di hadapan aku sekarang udah ada kakak dari tim Diversi Indonesia. Langsung aja kita sapa, selamat sore Kak Nuni Triana.
1: Hai, selamat sore.
0: Yes, ini dari Strategic Account Lead Diversi Indonesia, betul ya?
1: Yes, betul.
0: Apa nih kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Merdeka ya kita ya?
1: Merdeka, pokoknya ini hari ini benar-benar suasananya merdeka ya.
0: Luar biasa ya. Dan betul, yang pasti kemerdekaan kali ini kita rayakan dengan sedikit berbeda ya.
1: Yap.
0: Di Diapurva Kempinski Bali, yang mana di perhelatan acara dari Event Powerful Indonesia Festival 2026.
1: Yes.
0: Nah, kalau dari Diversi sendiri nih, bisa diceritakan gak sih tentang apa yang dilakukan dan secara khusus seperti apa nih visi dan misi peran Diversi di Indonesia?
1: Okay, mungkin beberapa baru dengar kali ya, apa sih itu Diversi gitu kan. Jadi memang Diversi ini adalah kita global company, kita leading di chemical and hygiene solution. Jadi banyak yang kita support, customer-customer kita itu contohnya di bidang hospitality, ada juga di food service, ada juga di manufacture, dan banyak lagi sektor yang lainnya. Nah, khususnya di sini karena kita di Apurva, otomatis juga di hospitality. Salah satu leading hospitality customer kita tentunya di Apurva Kempinski Bali.
0: Wow.
1: Nah, kita juga punya banyak program nih Kak sebenarnya. Jadi kita sebutnya create shared value.
0: Okay.
1: Apa itu? Jadi kita harus bikin sesuatu nih supaya juga kita peduli dengan lingkungan.
0: Okay.
1: Jadi di dalam industri kita nggak melulu mikirin profit, bisnis, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk support lingkungan dan sekitar gitu.
0: Okay.
1: Support community sekitar gitu. Jadi salah satunya adalah dengan green chemical kita, karena kita provide cleaning chemical, kemudian juga dengan beberapa program lain. Satu program yang mungkin kita selalu kerjakan dengan Kempinski ini, contohnya adalah Linen for Life. Apa itu Linen for Life?
0: Ya,
1: jadi kan biasanya kalau linen ya, itu kan di hotel itu ada usianya, ada jangka periode tertentu. Nah, ketika sudah memasuki periode itu kan sudah tidak apa ya, istilahnya gak bisa dipakai lagi gitu.
0: Betul.
1: Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita collect semua linen bekasnya tadi yang sudah gak kepake. Kita kerjasama dengan NGO atau community. Nah, di sini di Bali itu dengan Bali Life Foundation.
0: Okay.
1: Kemudian dari situ kita juga connect dengan community. Biasanya tuh ibu-ibu lah, community bisa menjahit. Jadi kan ini juga bagian dari women empowering ya.
0: Betul.
1: Jadi ibu-ibu bisa bantu untuk menjahit. Jadi apa? Jadi banyak, misalnya jadi seragam atau mungkin jadi celemek gitu, bisa dipakai.
0: Recycle ya?
1: Ya, recycle. Bisa jadi sesuatu yang bisa kita donasikan.
0: Wow.
1: Buat hotel, sebetulnya juga kita bisa bikin souvenir. Misalnya tote bag dari linen. Nah, nanti bisa dijual. Mungkin kita bisa bikin satu pojokan khusus di lobby.
0: Yes.
1: Ini adalah hasil recycle gitu ya. Itu bisa dijual. Hasilnya itu bisa didonasikan. Seperti itu. Jadi memang banyak sekali program yang kita bisa coba highlight dengan partners kita.
0: Wow, luar biasa ya. Karena Bali sendiri sebagai turismnya Indonesia, ya kan, itu pastinya juga harus banyak-banyak berbenah, harus banyak-banyak putar otak gimana caranya biar tetap jaga lingkungan tapi turismenya juga tetap jalan.
1: Betul, karena kalau kita peduli dengan lingkungan itu bisa kita tonjolkan, jadi customer juga aware. Oh, jadi itu bisa jadi salah satu plus point.
0: Betul.
1: Untuk mendatangkan turis lagi, menunjang turisme Indonesia lah.
0: Wow, gitu. Jadi responsibility-nya juga tetap dijaga.
1: Yes,
0: ya?
1: Tepat
0: keren
1: sekali.
0: Banget. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau Diversi sendiri hari ini di event ini apakah ada booth tersendiri?
1: Kita sih nggak ada booth, tapi kita tetap support aja karena kalau untuk produk Diversi itu memang di seluruh bagian dari hotel ini itu ada. Kita support untuk di F&B-nya, di restoran, kita support di kitchen, support di laundry, bahkan di water treatment, di pool. Jadi dari dengan green chemical itu benar-benar kita meningkatkan sustainability dan juga keamanan. Jadi customer pun merasa aman kalau misalnya mereka misalnya kayak makan di restoran, karena kita menjamin dengan dari sisi food safety-nya. Seperti itu.
0: Wow, semua lini ya kan itu benar-benar diperhatikan secara detail ya. Jadi value-nya tetap ada.
1: Yes,
0: luar biasa. Nah, ke depannya nih, apa pencapaian yang ingin Diversi Indonesia capai gitu ya, dan apakah ada inisiatif seperti ekonomi sirkural gitu atau teknologi ramah lingkungan baru yang lagi ingin dipersiapkan dan diperkenalkan secara
1: dekat? Tentu saja ya, namanya inovasi, kita selalu look again apa yang bisa kita lakukan ya untuk menunjang inovasi-inovasi baru. Jadi selain tadi mungkin kita terus menjangkau seluruh partner kita untuk bagaimana meng-encourage mereka untuk mau melakukan kerjasama di CSV, kita juga berusaha untuk apa ya, produk yang mungkin lebih green green chemical yang lebih bisa ramah lingkungan.
0: Yes.
1: Kemudian juga kita ada juga misalnya kayak program produk laundry. Laundry itu kan biasanya pakai high temperature. Betul. Ya. Nah, sekarang kita coba dengan low temperature supaya ada cost efektif di situ. Wow. Kita bisa saving water. Wow. Kita juga bisa saving energi di situ. Uh-huh. Seperti itu. Kemudian juga kita sekarang ada produk terbaru kita namanya Lesal. Itu adalah solid soap bar. Jadi okay. kalau misalnya kita beli sabun, uh-huh. sebenarnya kan sabun tuh sudah ada airnya ya. Betul, jadi sebenarnya secara airnya. Berat juga sudah makan tempat, betul. Makan volume, seperti itu. Nah, dengan soap bar yang solid, uh-huh. ini kita bisa benar-benar mereduce volume, okay. transportnya juga jadi lebih cost effective, cost uh-huh. efficient, dan tidak mengurangi standar hygiene hand washing.
0: Wow.
1: juga
0: sih. Wow, ini gitu. Benar-benar teknologi ya.
1: Teknologi
0: bergabung.
1: Karena balik lagi in this economy, orang pasti pengennya yang cost saving, cost efektif gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mengarah ke sana juga.
0: Oh, jadi tetap relate ya sama bisnisnya.
1: Yes.
0: Ya.
1: Betul.
0: Luar biasa, keren banget Rockstar. Ada nggak nih pesan atau harapan yang pengen disampaikan oleh Diversi kepada Rockstar yang mungkin lagi mendengarkan siaran kita sore hari ini?
1: Iya, balik lagi tadi ya, saya juga sudah sampaikan bahwa bisnis is bisnis, tapi jangan melupakan responsibility kita terhadap lingkungan. Bagaimana setuju. Kita juga peduli dengan lingkungan, bagaimana kita juga bisa melibatkan community mungkin, supaya tidak melulu hanya duit mungkin. Betul. Gitu, tapi ada something yang kita bisa berikan kepada lingkungan sekitar, kepada community.
0: Oh, luar biasa. Ayo, Diversi Indonesia sudah ada, sudah bergerak. Sekarang tinggal kitanya nih Rockstar ya, yang harus juga ikutan bergerak untuk lingkungan kita.
1: Yes.
0: Luar biasa banget. Akhirnya kita juga menuju kemerdekaan.
1: Merdeka
0: lingkungan.
1: Yes.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Gimana nih 17 Agustus kalian rockstar? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau justru malah aduh gagal total nih, lomba gak dapet, mungkin gak menang ya kan? It's a 1.8 FM, this is Rocky Life Bali where everyone is a rockstar. Kita masih live dari Candi Ballroom di Apurva Kempinski Bali di event Powerful Indonesia Festival 2026 yang dibuat khusus untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan yang pasti yang tidak boleh ketinggalan di elemen entertainment kita pada festival kali ini ya, rockstar itu adalah penyanyinya ya kan. Maka dari itu sekarang udah hadir bareng sama Gaby Jensen nih, ada Eba dari Nyonya Ayu.
1: Hai, halo.
0: Apa kabar?
1: Baik sekali.
0: Luar biasa, tadi udah disambut dengan suara-suara indahnya, ya kan, luar biasa sekali.
1: Terima kasih.
0: Dan gimana perasaannya nih untuk Nyonya Ayu sendiri bisa ikut berpartisipasi dalam meramaikan event yang satu ini?
1: Seneng banget pastinya ya, karena di sela kita merayakan Hari Kemerdekaan,
0: tuh
1: udah gitu di sini banyak sekali hal menarik yang bisa kita lihat dan very Indonesia gitu, sangat-sangat Indonesia. Kebetulan Nyonya Ayu kan juga sangatlah Indonesia.
0: Betul. Dari namanya aja sudah Nyonya Ayu ya. Dan apa nih kalau mungkin boleh dikasih tahu ke rockstar juga yang mau kenalan lebih lanjut lagi nih tentang Nyonya Ayu. Ya. Boleh dikasih tahu nggak sih ciri khas dari Nyonya Ayu ini seperti apa dan tema musik apa yang diusung?
1: Kalau dari segi style, pertama kali melihat Nyonya Ayu pasti akan keinget sih, yakin. Okay. Karena stylenya beda. Kita ambil sedikit vintage atau era-era masa 20 dan 30 sampai 40 mungkin style-stylenya. Kemudian untuk musiknya sendiri tetap di collab dengan yang sekarang, tidak terlalu nuansa suaranya retro atau vintage gitu, tetap kita mengikuti era sekarang.
0: Ih, keren banget loh rockstar. Bahkan sampai ke looknya aja ini tuh dibuat seunik mungkin ya. Jadi benar-benar oh Nyonya Ayu nih.
1: Dari segi liriknya juga kak. Kalau dari segi liriknya kita rilisan semua lagu Indonesia full dan puitis dan prosa-prosa metafora
0: betul. Oh, luar biasa. Jadi kita diajak nostalgia nih kalau misalnya dengerin karya-karya dari Nyonya Ayu sendiri. Nah, kebetulan kan eventnya ini Powerful Indonesia Festival 2026. Ya. Kira-kira seberapa kuat sih musik Indonesia ini mempengaruhi perjalanan hidup dan juga karakter musik dari Nyonya Ayu nih sampai saat ini?
1: Jujur Nyonya Ayu itu sejauh ini belum berpikir untuk membuat lagu bahasa Inggris gitu ya. Okay. Jadi memang ide-idenya selalu seputaran kehidupan sehari-hari, kemudian apa yang ada berakar di Indonesia gitu, dari segi bunyi-bunyiannya, kemudian lirik-liriknya, dan juga nantinya kita berawal dari musikalisasi puisi gitu ceritanya. Jadi orang-orang yang memang di dunia kesenian dan suka teater ya kayak gitu-gitu. Jadi
0: bisa relate ya.
1: Iya, bumi banget lah gitu. Pokoknya membumi banget gitu lah.
0: Oke, iya benar-benar. Ini terkonfirmasi langsung sih dari saya ya. Karena tadi saya juga dengerin udah benar-benar wow. Ini saya ada di era mana ini? Luar biasa banget. Nah, untuk
1: semoga suka kak.
0: Ah, suka banget dong pastinya. Mungkin bisa sekalian di promosi ini, bisa
1: boleh
0: kemana
1: dong.
0: Boleh.
1: Boleh. Oke. Okay. Semua digital platform Nyonya Ayu pokoknya.
0: Oh, Nyonya Ayu tuh ya, gampang banget.
1: Sosial media juga Nyonya Ayu semua.
0: Keren banget. Nah, terakhir nih, ada gak pesan atau ajakan singkat dari Nyonya Ayu buat rockstar yang lagi dengerin di Hari Kemerdekaan hari ini yang mungkin relate sama karya-karya dari Nyonya Ayu?
1: Kita harus bangga sih. Kita harus bangga punya kebudayaan Indonesia yang sungguh sangat beragam ini gitu. Baik dari segi musik pun di luar dari segi style dan yang lainnya, dari segi musik pun Indonesia tuh bunyi-bunyiannya lucu-lucu loh sebenarnya.
0: Oh, aransemennya
1: ya, mulai dari keroncong ya kan, mulai dari suling atau apa biola dan segala suara-suara yang negara lain tuh nggak punya gitu. Jadi
0: hanya ada di Indonesia.
1: Proud
0: ya?
1: Sih, bangga.
0: Oh, dan Nyonya Ayu sudah memulainya, rockstar. Bagaimana dengan kalian?
1: Harus ikut.
0: Harus ikut ya. Thank you so much untuk Eba.
1: Thank you.
0: Dari Nyonya Ayu. Salam untuk timnya yang lain.
1: Terima kasih.
0: Dan yang pasti kita tunggu juga penampilan-penampilannya. Masih akan isi
1: masih
0: lagi ya?
1: Masih isi lagi. Boleh datang sini.
0: Oh, makanya tuh rockstar Nyonya Ayu masih akan datang, masih akan on stage lagi hari ini. Kita tunggu di event Powerful Indonesia Festival 2026. Jadi di Kempinski Bali langsung aja ke Candi Ballroom-nya. Thank you so much.
1: Thank you kak.
0: Dan yes rockstar, jangan kemana-mana karena kita masih akan balik lagi di live broadcast kita. So stay tune terus.

87,8 FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Gimana nih 17 Agustus kalian rockstar? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau justru malah aduh gagal total nih, lomba gak dapet, mungkin gak menang ya kan? Tapi yang jelas 17 Agustusnya masih berlangsung rockstar. Kalau misalnya kalian juga pengen merayakan kemerdekaan yang lebih berbeda lagi, mendingan langsung aja datang ke Powerful Indonesia Festival 2026, a celebrations of art, music, and craftsmanship. Ini masih akan berlangsung hari ini, hari terakhir rockstar. Jadi buruan aja langsung datang ke sini. Dan tadi juga Gaby Jensen sudah ngobrol-ngobrol ya kan bareng sama narasumber-narasumber yang seru-seru banget di sini rockstar. Jadi kita tunggu di sini, tapi Gaby Jensennya harus pamit undur diri dulu karena sudah menemani kalian beberapa jam ini ya. Mau lanjut lagi nih rockstar untuk merayakan kemerdekaan yang lain. Kalau gitu thank you so much untuk semua tim, dan yang pasti stay tune terus di 87.8 FM, The Rockin' Life Bali, and have a Rockin' Independence Day. Bye bye.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: we're missing.
1: Yeah. 87.8 FM, this is your number one love talent entertainment media to rocking life Bali. Kalau kamu ngelihat sosial media gitu Rockstar, di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame, namanya juga weekend celebration. Ya kan di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu buat ngeksplorasi Minangkabau Cuisine, di mana makanan khas Minangkabau dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan juga suasana pantai yang santai Nusa Dua, tepat banget buat quality time mau sama keluarga, pasangan, teman. Dan kamu akan mencoba kolaborasi hasil karya dari Chef Rafael Sidik, head chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu, karena dia berasal dari Salira, Jakarta. Khusus membuat menu-menu spesial dikurasi buat makanan kita di acara ini, ada kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam pade sauce, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado muda Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi ikan.bali dan juga @westinbali. Buruan sekarang juga. Barbra Streisand.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya rockstar. Apalagi kalau mimpi ya mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja yang nginep di resort paling keren di pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3-course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2. Yeah.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja yang nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap, ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Ego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

From your number one love talent entertainment media, this is 7.8 FM The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol nggak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang nggak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mau eksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

Rockin' Life Bali. Kalau kamu ngelihat sosial media gitu Rockstar, di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame, namanya juga weekend celebration. Ya kan di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu buat ngeksplorasi Minangkabau Cuisine, di mana makanan khas Minangkabau dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan juga suasana pantai yang santai Nusa Dua, tepat banget buat quality time mau sama keluarga, pasangan, teman. Dan kamu akan mencoba kolaborasi hasil karya dari Chef Rafael Sidik, head chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu karena dia berasal dari Salira, Jakarta. Khusus membuat menu-menu spesial dikurasi buat makanan kita di acara ini, ada kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam padeh sos, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado muda Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi ikan.bali dan juga @westinbali. Buruan sekarang juga. Even a day

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is 7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

Open FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu ngelihat sosial media gitu, Rockstar, di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame, namanya juga weekend celebration. Ya kan, di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogue of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogue of the

bakar with asam padesos, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado mudo Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi ikan.bali dan juga @westinbali. Buruan sekarang juga.

88.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosan yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
2: Yes, it's a fun part of them. This is Rocky Love Bali, where everyone can be a rockstar.
3: Yes, rockstar masih dalam semangat kemerdekaan ya.
2: Merdeka.
3: Walaupun yang kemarin mungkin di hari kemerdekaannya banyak banget aktivitasnya, ada yang ikutan lomba mungkin.
2: Iya, yes, betul. Mm-hmm.
3: Ada yang mungkin kerja ya, seperti kita berdua tetap kerja karena menurut kita merdeka. Kalau misalnya kantongnya merdeka, kita juga merdeka.
2: Betul. Karena kantong juga yang utama, rockstar. Kalau yes. Kemarin kerja kemana sih?
3: Aku kemarin tuh kita ada live broadcast sama tim TRL, kita ke The Approva Kepinski.
2: Kepinski ya.
3: Iya, kalau Weda kemana?
2: Aku sendiri kemarin kebetulan ada MC di GWK Rockstar, jadi ya udah gitu, PP kerobokan GWK. Gimana kemarin malamnya? Lu sampai malam enggak?
3: Aku sampai malam.
2: Jam berapa?
3: Sampai jam 7.
2: Oh, jam 7. Kalau aku kemarin baru sampai rumah jam 10, Rockstar. Okay. Jadi kita emang sama-sama
3: kita
2: sampai malam.
3: Kita jauh ya.
2: Harus bangun pagi lagi.
3: Iya.
2: Kamu semua tentunya.
3: Pokoknya Rockstar kita harus tetap semangat ya, karena ini masih di bulan kemerdekaan dan kemarin baru banget hari kemerdekaan. Dan buat kamu Rockstar mungkin bisa sharing-sharing kemarin ngabisin waktunya ngapain, mungkin ada yang quality time bareng keluarga atau mungkin juga lomba ya antar banjar. Soalnya yes. di tempat aku tuh banjarnya ngadain lomba.
2: Betul.
3: Seru banget.
2: Seru ya, sharing-sharing sama kita Rockstar dan pastinya kamu akan kita temenin dan kita nemenin kamu selama 3 jam ke depan dari jam 7 sampai 10 malam, bukan 10 pagi ya. Masih di GMHR, good morning, happy
3: Rockstar
2: with
3: you Madeline
2: and Harry Weda.

0: fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Hai Shitlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada high five. Kamulah satu-satunya.
1: Judulnya satu-satunya.
0: Oh. Tapi kan tadi liriknya dia bilang kamulah satu-satunya. Kayaknya memang aku harus dibungkam ya kalau nyanyi.
1: Kenapa gitu?
0: Karena aku tuh kayak
1: karena falas dar der dor.
0: Falas dar der dor dan buat kayak aduh mending diam deh Yuyu.
1: Mending diam. Janganlah diam-diam Yuyu. Marilah kita berbanyak mimpi gitu.
0: Yes.
1: Karena semakin banyak mimpi, semakin banyak wishlist, pastinya akan semakin semangat juga kita untuk mengajarnya.
0: Yes.
1: Termasuk juga nih, gak usah mencari liburan yang gak pasti. Carilah liburan impian lo sekarang juga, Rockstar. Karena bisa banget nih diwujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Nah, pengen aja nih ya. Lo bisa menginap di resort paling keren di Pantai Nusa Dua.
0: Yes.
1: Yang menggabungkan budaya Bali dengan kemewahan ala Prancis. Buat lo yang ngambil paket ini nih, pengalaman lo akan lebih maksimal. Karena di dalamnya udah termasuk buffet, breakfast di cuisine, three course lunch dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Seperti cuisine, Toya Beach Bar and Grill, dan juga Cucina. Termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol. Dan diskon 20% untuk pilihan alkohol premiumnya.
0: Wow.
1: All inclusive package bisa didapatkan sepanjang tahun. Dan ada special benefit untuk all atau a call live limitless member. Cek buruan info lengkapnya sekarang juga di www.sofitelbalinusa2.com. Sekali lagi buruan dapetin infonya nih Rockstar.
0: Yes.
1: Di www.sofitelbalinusa2.com. Dan pastinya follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
2: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
0: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Cina mendesak pemerintah Jepang untuk merenungkan kejahatan perang masa lalu dan memutus hubungan dengan militerisme. Menyusul pidato Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dalam peringatan 81 tahun menyerahnya Jepang pada Perang Dunia II. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Chuan, menilai Sanae Takaichi sengaja menghindari kata penyesalan dan mencoba memutihkan sejarah agresi militer Jepang yang dianggap sebagai upaya memutar balik roda sejarah. Beijing juga menyoroti aksi jarah sejumlah pejabat tinggi Jepang ke kuil kontroversial yang dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap simbol perang agresi di masa lalu.
1: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Gubernur Bali Wayne Koster menegaskan isu banyaknya warga negara Israel yang menetap dan membuka usaha di Bali sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan keimigrasian karena pemerintah daerah tidak memiliki sistem maupun kewenangan untuk melakukan penindakan. Meskipun demikian, Pemprov Bali berencana melakukan koordinasi dengan kementerian terkait guna memperketat sistem pencegahan dan memastikan mekanisme hubungan antar negara tetap berjalan sesuai aturan konstitusi. Di sisi lain, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa warga negara Israel yang beraktivitas di Bali umumnya memanfaatkan paspor kewarganegaraan ganda sehingga proses pengajuan visa tidak terdeteksi menggunakan paspor Israel. This is Herweda.
0: This is you, Madeline.
1: For The Rockin' Life Bali.
0: Newsroom.
3: GMHR. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: It's a one part of them. You're listening to the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Pokoknya apapun itu, kita kesananya bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri.
0: Betul, betul.
1: Apalagi kalau misalnya ngomongin sekarang tuh lagi banyak banget tren lari ya.
0: Tren lari.
1: Weda nih salah satunya yang suka ngikutin ya. Yeah. Yang jaraknya dari pendek.
0: Mungkin lebih ke pelari FOMO kali ya.
1: Kalau aku lari dari kenyataan aja boleh nggak sih? Tapi nggak dong ya. Soalnya lari itu sebenarnya olahraga yang cukup sehat ya, bukan cukup lagi, memang sangat sehat. Dan aku sendiri tuh direkomendasiin tuh untuk mulai lari, bukan lari sih, lebih ke jalan santai. Okay. Iya, jadi kayak biar badannya tuh dibiasain dulu baru lari. Nah, ngomongin soal lari nih, rockstar, paling enak tuh emang lari tuh rame-rame, bukan sendiri-sendiri. Dan buat kamu yang memang hobinya lari dan pengen coba, kayaknya boleh banget nih rockstar, dalam rangka Maybank Marathon 2026 nih ada penutupan dan perubahan arus lalu lintas. Jadi kamu nih bisa catat tanggalnya di hari Sabtu 22 Agustus 2026, nanti di jam 7 malam sampai jam 12 malam Wita, di Jalan Bypass IB Mantra Jalur Utama atau Simpang Purnama, Simpang Saba. Terus nanti juga di hari Minggu 23 Agustus 2026 jam 12 sampai jam 2 siang di Bypass IB Mantra Jalur Utara, Simpang Ketewel, Simpang Tegal Besar. Jadi nanti, sama satu lagi nih rockstar, mulai jam 3 pagi sampai jam 12 siang nih, banyak ruas jalan lain yang juga ditutup atau dialihkan karena ini ada acara maraton kan. Mulai dari Jalan Raya Tulikup, Jalan Pantai Lebih, Jalan Mas Ceti, dan juga sampai Jalan Saba. Jadi intinya buat mobil, motor, dan kendaraan umum, mohon pakai jalur alternatif ya, karena rute itu juga bakal di, yang tadi Yuyu sebutin,
0: dialihkan ya.
1: Iya, itu mau di steril untuk pejalan kaki non peserta begitu. Jadi kami mohon atas ketidaknyamanannya, dan terima kasih atas pengertiannya. Selamat beraktivitas dan hati-hati jalan, rockstar.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita Public Figure.
0: Nah, kita kedatangan berita Public Figure kali ini ada Alia Ortega, adiknya dari Jenna Ortega nih.
1: Yes.
0: Pemeran Wednesday ya. Jadi dia melakukan klarifikasi tentang penurunan berat badan kakaknya.
1: Yes, si Jenna Ortega. Jadi ini rockstar, melalui Instagramnya si Alia Ortega ini tuh ngebalas salah satu komen dari fansnya Wednesday. Karena ada deh komennya, kalau gak salah tuh mereka tuh bilang kayak, enggak, ini tuh gak apa-apa, memang dia tuh lagi gak fokus ke berat badannya. Terus si Alia ini ngomen dengan tanda tiga seru yang dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap pesan tersebut gitu. Jadi kayak biar di highlight gitu loh.
0: Yes. Dan ternyata Alia Ortega juga meminta publik berhenti membuat asumsi tentang kondisi kakaknya hanya berdasarkan penampilan atau beberapa pernyataan di wawancaranya gitu. Yes. Karena sebelumnya Jenna Ortega juga pernah membahas kalau dia jarang makan atau minum di lokasi syuting karena terlalu berusaha gak mengganggu orang lain di lokasi syuting
1: gitu. People pleaser ya Wak ya.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: 107.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, Rockstar. That was Third Eye Blind Semi Camp Live.
1: Benar-benar asik ya untuk nemenin pagi kita hari ini, Rockstar.
0: Tutur gitu ya kan.
1: Jadi pokoknya Rockstar, semoga perjalanan lu dilancarkan semuanya ya.
0: Yes.
1: Dan kemarin kita habis merayakan kemerdekaan.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya itu erat kaitannya sama makanan-makanan Nusantara.
0: Benar banget.
1: Kalau kemarin biasanya, kalau kemarin gue sempat makan ketupat dipakein opor gitu. Jadi benar-benar enak gitu. Selain itu sempat makan lawar sih kemarin ya.
0: Iya, enak.
1: Merayakan dengan lawar.
0: Yes, yes.
1: Gitu. Cuman Rockstar, gue kali ini enggak ngajakin lo untuk jauh-jauh dulu.
0: Yes.
1: Kita deket-deket aja, yang pasti-pasti aja.
0: Mm-mm.
1: Karena di The Western Resort Bali presents Travelogies of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine.
0: Nah, wow, Padang ya ini,
1: Padang
0: ya.
1: Padang, ini 21 ya. Dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Yes.
1: Dan kali ini Travelogies of the Archipelago akan mengajak kamu untuk mengeksplorasi makanan khas Minangkabau yang dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ditemani pemandangan beachfront cantik dan suasana pantai Nusa Dua yang santai.
0: Yes.
1: Tempat banget nih untuk quality time bareng keluarga lo, pasangan ataupun teman-teman. Dan apa ya istilahnya ya? Ini mengkolaborasikan hasil karya dari Chef Rafael Siddiq, head chef dari Ikan Restaurant and Bar.
0: Yes.
1: Bersama Chef Fernando Sindo dari Salira Jakarta. Yang secara khusus nih membuat menu-menu spesial yang dekorasi untuk acara ini pastinya. Seperti gue yakin lo bakalan leludah sekarang, Rockstar. Siap-siap ya. Ada kalio domba muda.
0: Wow.
1: Ikan bakar with asam padeh sos. Rendang siris Itia Lado Mudo Bukit Tinggi. Dan juga udang bakar Pariaman.
0: Wah, best sih semuanya.
1: Best banget,
0: best
1: ya.
0: Best banget semuanya.
1: Soal itu, Rockstar, marilah kita rayakan bersama-sama dengan sajian makanan Minangkabau di Travelogies of the Archipelago Chapter 2 ini.
0: Yes.
1: Dan masih reservasi sekarang juga dengan follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westin.bali. Sekali lagi di @ikan.bali dan juga @westin.bali.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hadrogen Bali Music Lab.
0: Yes, Rockstar, Music Lab is back. Dan siapa nih yang udah gak sabar untuk ditambahin playlistnya?
3: Aku.
0: Dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu single terbaru dari Ravin Lenae yang judulnya Eat and Out. Jadi ini adalah salah satu track dalam albumnya ya, yang namanya Blue Island.
1: Dan ngomongin tentang genre-nya, Rockstar,
0: yes,
1: udah pasti R&B ya.
0: Yeah.
1: So, has Ravin Lenae dengan perpaduan vokal falsetto yang halus dengan balutan musik yang dreamy. Membayangkan musik yang dreamy terus falsetto, kayaknya gini deh, kita akan diajak masuk ke dalam surga.
0: Iya.
1: Surga kita, musik.
0: Iya, betul banget. Dan pastinya juga lagu ini menceritakan perjuangan seseorang untuk memaafkan diri sendiri setelah disakiti. Aduh, dalam banget ya. Tapi tetap kesulitan melepaskan ingatan atau ketertarikan pada sosok tersebut. Emang sih, ini tuh relate banget sih ya buat aku, buat kamu mungkin, Rockstar. Jadi daripada kita berlama-lama, langsung aja kita puterin. This is In and Out by
1: Ravin Lenae.